Johannesburg. Motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.

Baca something eh cum gayang ini, di baca something cum yang siap maka wis garing. Oke. Emangnya anak saya mau nak kopi? No.

mona ke bongo mafin na makhubunga khaswa le seria fe bo tla mona tuma a pishana mane a this love in a store marapi na khafetsa ponto puo mona le mane e mashume kapela shume le mesiro bometso super ho hora ya apele mametsi di roropa le ponto wa selebo tsebeletsongwe e ratwang re ke letse pina kwano ha ke khutla wa ntetsetsa 086-0003-084 ke batla utlwa rena o ho kae wetsa ngwana na manga 086-0003-084 ke mo utla o ntetsetsa 079-758-5066 mapagati mona ke easy